Surah An-Nazi'at. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ayah number 34. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ